Jangan kembali ulang lagi lemari. Iba tani ni ah. Mereka tanya mana mau menggaji bagai kau. Halo ya lah. Di bila bukan berulang kali. Membantu mah. Oh, demi. Awak kira tak balang ni.